0: ada darajar darjio.
1: Gay.
0: Anna kadang dah pun nanti anggur yang anda sejala mati kalau tu suru perok kat sebelanda jauh rogo tu selat ada hati dulu pun nanti rapu dana wa.
1: Gila. So ni kerentina kutum
0: tu mana ni?
1: Gila. Ada aji alas makaru yang kerentina. Walau kurang alas luar tu untuk nyeras kenyana. Mustafa Maina anggur Adam Kole Felwa Endi. Taji harami kuna tuso kaudo ni foreska mshima ade goe kwenye au buwotu nzuto da goe kwenye ndro ndale nye tuso miti chila la isha foreska mda goe mkodro.

doni yuwan wada taman doni yuwan wada kurade man nangam doni yuwan wada dan de so pras kam shimaden andro go intro kuntu ma kala kuris doni pras kam shimada itagarte nafkata alhaji gaji medu na doni diwor waya mana doni gultana ma da faram gata bo no rubdu andro taman do kada kasu da bo intro diwor waya mana de shima 0814918 1460 abi 090 1542 0964 ada boni ma terror rubdu ngo kamla Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Diwala da ba waltana, waltana musko fandimi an da abu wani notu an da

0: الحمد لله.
1: Gala Umar ha duk fara ka fara yin tsara.
0: Gala zaura wace kin shirya fast kam ta manka aka so yaro.
1: Gala ta manka na ta na gaba.
0: Amin ya rabbi, amin ya rabbi.
1: Ta manka ya ta fi yaro na ta rane. Ni gone fi dena. A ta dengay. Waya ne da sai.
0: Waya da sai. Na'am.
1: Kuma wayan da ya sunanan da ya haitel to nokia son gai a tekinoso sunanan da ya furci da wani banna suna da falzani ma yar wuro falzani a sai furci da turin ba mu a jiro a sotoro ko zai sa ya yar wuro
0: gai
1: a yi amma wayan da ya kura-kura ta ma jiwe a infinite for tekinoso kento dai sama tik a wala son gai dana wayan da kora kora da tsire ne rofa dan ma ne rafi ukan
0: gai
1: a yo koro amma furte da dukan nan rofa dan amma gai na riga ba da tsirin ba jiri tsirin dok ba sun ta tsirin ba wala ma ne rafi jiro ne rofa dan yo koro man wayan da suna na rin gai tsirin ba ne an ta tsira yaran tsirin da san ma ne ra dukan din yar hon jadi haidan tapi kena bersana deh. Jauh kurang waya anda kurang deman. Jadi kita ada satu ikirin di waya kurang dari kelas tu allah nama. Jangan sahaja kelas sahaja kelam cara manera dua main tu allah nyerok pelan. Ama jangan sahaja allah nama. Jadi manera dua dia, nalaran dua ya seni runia sama.
0: Gay.
1: Jauh kurang waya anda senarai deman kemarah haidan. Sekian orang ada cero puring panas ada puring besar dan era domain tu lahir gua. Dan ada patro kuar dan era domain jenjar gua dan ada patro kuar. Ada alam kuat asal dengan benar ikhya. Asalnya ada kalu ya ada. Ada kemarah cara-cara ada di kursi ada di era yang dimension. Cero tu si arasa malah era yang di kata dia nera yari ati asbeno dia nera yari ati alam kitro dobre teno ala nera yer bion kun mambai si kumara kya sa kare nera yari ati taulu kun dia sa kare nera yer bion kun ama karasa si ade wakta dei namor moro den kiri ngai so na fulo la mbuka so na mare kemarin dun chairman di amsa dia dengan gay sali rasa kemarin kita rasa kemarin era tu pandin yarin din kata jana ala bala ama si ali koi mar ali koi era tu din ayar bu
0: ya
1: koroman kita alam dole kita jogole kemarin si ali kata je kan dun era tu din ayar hon da manga din kata yuna da dan dan mun da mun yarin tsawon tsawara har kan pandin
0: gay
1: kurma ma jinde kamara ifasien de nera do banden yar arasin na de tro patre made ama ifasien mara do banden yar ko de kino de ti kapani da de ma jinde nera do banden yar yasin kur to matren zo tro sakte tin de leda lan awata are nera nya de nera do banden yar de kur gongon yen tin mara gongon zo nera do banden de kur gongon zo kurra mara nera do silur de mero ada ini yang itu arah sini rumah si Gino maju si Marta lagi. Mandang jadi sakit. Nera yer bencun. Kalau mandang dan no yari, kemarau si nera bukan yer dia dah terlalu. Kalau zaman kerja cap jalan adalah.
0: Gay. Gelar Zoro Amir Rabi Umar Habib Fauz kenyalah kasat nuru. Lokun zago zafaris kamu cuma ada voto kuradim. Andiro Ben Alabaraska Haturo. Wokur kamu gede ay. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da watakila. Ya
2: sun.
0: Alhamdulillah din dufan din duma najin.
2: Alhamdulillah.
0: Aja mai ram gurobir me. Aja mai ram don gurobir me. Wuce kan shora fas ka.
2: Ah lamba da luk. Ala mo screen bon ja ga in ba kon ngana re kudu ga ala zo fi karao.
0: Yawa ngo ya tare ro ga ma zo fas kam ta man kara ka so.
2: Gina zo ro kare ka so kam.
0: Ade.
2: zoro kinu fa nyam tare ari ba tin ne tin nan limlan bo ye limlan ye ye ya kama kullum kinu nan ne sai sai ke na da kakal fa nyam no tiam ran da kakal fa nan rir askin yana
0: masha Allah arba matin
2: ngana ngana ne sama ne askin yana karantin da sama sulu ngana.

0: gala zoro karantu fule don ni sudane sa ma da kringa to mangana fule ade kurun da goto na taman dia beji karantu faras kam don ni taman kara kaswe da karnya na kara na don ni faras kam shuma ade sana zo doni diol wa mana da forum zana ma bonu nan dia ando taman do kara kaswe da bayan turo diol wa mana de shima 0814918 1460. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Da ba tukuliya.
1: Da ba lai ba lai gaji.
0: Ngai ndu fande ndu mana jin.
1: Mata ro bra awne.
0: Mata bla awne mata ho shekin shoro fas kan taman kira ka suro.
1: Da re kira.
0: Naam.
1: Da ina cha ti ngalo kuno jero wajana ra dun jero.
0: Bari na.
1: Jin kilai.
0: Yo jin. Yo du falin yarun.
1: Okay. Kau kali nera tu nyerusin kalau akurat.
0: Engkela masa ati yang nyeras kenyana andro lotum, nyana andro teman doni awa fell out indi ataya ke ma bentro belando awne alan. Tadi keren tu Kanada la jemnyen so lokti andro muskaf dan sound buat doni masa bela awne alan diorwa mana dah kerub danyen kurade ma temangana awi teman den. Faris kamdo taman kariya kasuye awaroni bentra malan sireswa kurade ma amdoni luaya wa kurade ma amdoni awlodo wa sam masosuran yakinna kurade ma sireswa sun dana rutman dia beji lajin gaima karantu alan faris kamde katarza koluya nan dia faris kamaga den dara sun da karantu marwallo